Aduh, lo tuh, lo dia nyata tuh di sini lo. Lo kamu, nah gue ada posisi ke Asko Production, NDIT. Lo tuh gue bawa tuh, lo kamu nih, lo kamu kreji. Maikut kemana, nah gue lah, jocah. Si lo, lo kamu, bakal gue ke depan dia, lo tuh. Si lo, ada lo, lo kok aku, ayo lo. Nah gue, lo kamu bisa, si lagi. Nah gue, si lo, tunka aku, lo kamu, lo. Mau kaya dan mau lo, ajo NDIT. Lo, di tunka bisnya ini, seperti aku, lo. Lo, lo kamu, lo, aku, lo, ayo lo. Awas itu, si lo, tunka bisnya, lo, aku, lo, kamu. Kita kita raja. Lokasi kita di Ayu Negara. www.ndic.gov.nd. Abu siapa ni? Di perkhidmatan klinik ini aku awali undang awal video. Tapi ni masih leh share ada NDIC. Kusmologi lo perlu eri aku asmologi lo dari motor kabinet hati awal.

madalla masu raro sai a gyara zama sai yanzu wato muka samu daman shawo kan wannan lamari kuma a gyara zama ga shirinmu na hukan kurciya